That was Two Hands, teman Pro 2 by Ted McRae and yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, salah satu lagu dari Ted McRae, judulnya Two Hands, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang udah dirilis tahun 2024. Nggak begitu lawas ya, teman Pro 2, 2024 masih lagu-lagu baru lah ya. Lagu-lagu yang soal, lagu-lagu yang ngomongin soal dalam hubungan gitu ya teman Pro 2. Kalau dalam hubungan tuh yang paling penting bukan hadiah mewah atau hal yang riweh, yang ribet, tapi kadang cukup ditemenin, dipeluk atau digenggam tangannya aja udah bikin ngerasa dicintai nih teman Pro 2. Setuju atau enggak cuy? Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin ini di jalan, aku pengen ngajakin kamu buat request lagu favorit kamu di jam 7. Baper ya, bangun pagi energi ready seperti biasa, nomornya tetap di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti jam 7.20 lah ya teman Pro 2, sikat cuy.

Pesan dari Tenny teman berdua, satu lagu dari Peter Pan, Menunggu Pagi cuy. Dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Teman berdua, aku lagi berpikir gitu ya, kira-kira lagu apa yang cocok buat diputer pagi hari kota Pontianak, syahdu, gerimis. Dan kalau beberapa aku lihat gitu ya, di jalan-jalan kota Pontianak ada beberapa jalan yang tergenang gitu ya. Kayak tadi Bang Tenny kirimin aku gambar gitu ya, di pub aku sama Bang Tenny, teman berdua nih, OTW Singkawang, katanya jalanan juga lumayan lengang gitu ya, ada mobil-mobil box, ada motor-motor, banyak lah ya teman berdua. Nah, tapi ada yang tergenang sedikit gitu kan. Wow, semoga aman-aman aja gitu kan teman berdua. Kalau misalnya jalan udah tergenang tuh, kadang kita nggak bisa lihat kalau di dalam genangan tersebut tuh ada lubang gitu ya teman berdua. Jadi kamu harus fokus, tetap hati-hati. Kalau misalnya ada air menggenang, jangan main terabas aja ya teman berdua. Oke. Kalau kamu pengen berpartisipasi teman Produa, bantuin aku mikir kira-kira lagu apa yang cocok buat kita dengerin bareng-bareng pagi hari ini, boleh langsung aja di 0811-570-1018 atau DM di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara aku putar dulu satu lagu dari Bastille, Pompeii. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

That's so true, teman Pro 2 by Gracie Abrams, and welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salah satu lagu yang memang aku sengaja pilih, teman Pro 2, buat melengkapi playlistku, teman Pro 2. Yang tadi sebelumnya aku bilang ke kamu kalau aku pagi hari ini akan putar lagu-lagu yang sesuai dengan suasana gitu ya. Tentu aku sih pengennya putar-putar lagu yang semangat gitu ya, karena kalau udah dingin-dingin di kota Pontianak yang hujannya kemarin lama banget, kalau misalnya terlalu berlarut-larut, aku takutnya nanti kamu jadi mager buat berangkat kampus, buat berangkat kerja, buat berangkat kemana-mana. Jadi harus kita patahkan itu kemalasan kita, kemageran kita dengan lagu-lagu yang up ya, teman-teman dua. Tapi walaupun aku suka gitu ya melihat hujan di luar jendela gitu ya, teman Pro 2, tapi kalau hujannya terlalu lama, aku jadi penasaran apa yang bikin hujan kemarin begitu lama. Kalau siang atau pagi sih oke lah ya, teman Pro 2, masih bisa aku nalar gitu ya kan, karena hujan berkaitan sama uap air yang ada di bumi gitu kan, teman Pro 2. Tapi ini kemarin tuh kejadiannya malam dan lama banget. Walaupun kayak gitu, teman Pro 2, aku bersyukur karena pagi hari ini kita nggak terlalu banyak air yang menggenang di jalanan, jadi kamu juga bisa berangkat beraktivitas dengan lancar dan juga nggak kehujanan gitu ya, teman Pro 2. Aku sempat nanya ke beberapa sumber gitu ya, teman Pro 2, hujannya bisa awet banget padahal udah malam. Nah ini ternyata hujan nggak harus nunggu matahari bersinar dulu, teman Pro 2. Kalau awan hujannya udah terbentuk dan masih terus dapat pasokan udara yang lembab dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan, nah hujan bisa bertahan berjam-jam, bahkan sampai jelang pagi, teman Pro 2. Apalagi kita tinggal di wilayah yang sangat-sangat dekat, bahkan dilewati garis khatulistiwa nih cuy. Jadi buat kamu, teman Pro 2, yang pagi hari ini masih mager buat beranjak dari kasur atau spring bed kamu, teman Pro 2, aku udah nemu beberapa lagu yang bisa mencoba untuk patahkan mager itu. Salah satunya tadi ya, Here Come the Sun, terus juga ada That's So True dari Gracie Abrams. Sekarang giliran Nicki Minaj with a Super Basso Station. Terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Teman berdua, that was We Cannot Be Friends, So Wait For Love by Ariana Grande. Now you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, by the way, Baswe teman Pro 2, kalau kita ngobrolin soal hujan di muka bumi ini, gak cuma di bumi ternyata yang ada hujannya gitu kan teman Pro 2, di planet lain juga ada hujannya. Bedanya kalau di bumi hujannya air. Nah ini kalau di planet lain ekstrim cuy hujannya. Ada yang hujan meteor gitu kan, meteor garden aja.

Tapi beneran cuy, jadi kalau misalnya kamu dengar istilah ada hujan meteor, itu literally batu-batu meteor tuh menghujani beberapa planet gitu ya teman berdua. Tapi untungnya atmosfer kita tuh kuat gitu ya, jadi bisa menghalau. Plus kita juga punya stasiun-stasiun di luar angkasa yang kalau misalnya ada batu cukup besar mengarah ke bumi, langsung dapat sinyal gitu kan teman Pro 2. Beberapa benda asing yang jatuh di bumi untungnya enggak pernah sebesar bumi itu sendiri teman Pro 2. Jadi masih aman lah kita. Amin. Nah, ada beberapa planet yang dia juga punya hujan. Yang dia juga punya hujan seperti yang tadi aku bilang gitu kan teman Pro 2. Contohnya Saturnus dan juga planet Jupiter. Di kedua planet ini teman Pro 2, ini kan kita tahu lah ya kalau Jupiter dan Saturnus ini kan isinya gas gitu ya. Nah, para ilmuwan itu memperkirakan ya. Disclaimer teman Pro 2, memperkirakan. Jadi belum pasti. Memperkirakan terjadi hujan berlian. Nah, ini yang pengen cepet kaya boleh main-main ke Jupiter sama Saturnus teman berdua ya. Yang pengen kaya, yang orang kaya aja belum tentu bisa ke Saturnus dan Jupiter. Nah, di sana ada hujan berlian kata atau perkiraan para ilmuwan teman berdua. Tekanan yang tinggi banget di atmosfer kedua planet tersebut dapat mengubah karbon jadi berlian kecil yang kemudian jatuh ke lapisan atmosfer yang lebih dalam. Nah, ini masih merupakan model ilmiah yang kuat, tetapi belum bisa diamati secara langsung, teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu pengen contoh yang lebih ekstrim lagi, ada namanya planet WES-76b. Gimana bacanya nih ya? WES-76b. Di planet ini, teman Pro 2, ini suhunya sangat-sangat di luar nalar gitu ya, karena suhu siangnya aja bisa capai 2000 derajat Celsius. Udah gila kurasa orang tinggal di sana tuh. Lagian juga enggak ada orang yang tinggal di sana, enggak akan mungkin ya 2000 derajat Celsius. Besi di atmosfer ini nguap ya, menguap jadi gas. Ngantuk dia, menguap bukan. Besi di atmosfer ini menguap menjadi gas. Terus ke bawah angin ke sisi malam yang lebih dingin dan mengembun jadi hujan besi cair. Can you imagine teman Pro 2, besinya cair karena panas suhunya 2000 derajat Celsius dan ketika malam jadi hujan. Hujan besi cair. Aduh, semoga sih cuma hujan besi cair ya, bukan yang hujan besi cair panas. Nah, itu agak serem tuh teman Pro 2. Agaknya teman berdua, memang kita harus bersyukur kita tinggal di bumi yang hujannya cuma air. Paling banter, paling ekstrim cuma hujan air mata teman berdua, itu pun juga sebulan dua bulan kemudian sembuh ketemu yang baru.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca, dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Anytime, anywhere. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, teman Pro 2 atau juga ada yang siap-siap kuliah atau juga sekolah, jangan lupa buat cek cuaca dulu ya. Dan menurut BMKG, teman Pro 2, cuaca di Pontianak dari pagi ini sampai menjelang siang hari ini, teman Pro 2, didominasi berawan tebal. Ya, suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, jadi udara pagi ini masih berasa cukup adem sejuk, apalagi setelah hujan semalam, teman Pro 2. Walaupun belum ada tanda-tanda panas terik atau hujan ya teman Pro 2, tetap siapin payung atau juga jas hujan ya teman Pro 2. Namanya juga cuaca di Pontianak, kadang baru aja bilang cerah, tahu-tahu hujan datang tanpa bilang-bilang. Yang lagi di jalan, kemanapun tujuan kamu teman Pro 2, tetap hati-hati dan aware kanan kiri, dan semoga aktivitas hari ini lancar terus

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Yours by Jason Mraz. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi di jam 6, teman Pro 2, aku ngebahas soal Kyrie Irving yang datang ke Jakarta atau juga ke Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini gitu ya, teman Pro 2. Dan juga berkumpul bersama dengan komunitas-komunitas pecinta bola basket tanah air, teman Pro 2. Tapi selain itu juga tadi aku ngebagiin info ke kamu soal dunia perfilman Indonesia, teman Pro 2, yang bakalan ada dua film baru bergenre drama kali ya, teman Pro 2. Judulnya adalah Seni Merayu Tuhan. Sebenarnya tadi juga ada tuh filmnya Iqbal Ramadan, judulnya kalau nggak salah Pesta Operasi Copet kalau nggak salah ya, teman Pro 2 ya. Tapi aku mau ngebahas soal Seni Merayu Tuhan ini dulu, teman Pro 2, karena udah lama banget aku nggak ngebahas film ya, teman Pro 2. Walaupun agak-agak riskan gitu ya ngebahas film, tapi pagi-pagi waktunya orang berangkat kantor, kita suguhi dia film supaya dia gak kerja. Waduh, jangan kayak gitu dong ya. Kerja dulu ya kan, teman Pro 2, nanti setelah pulang baru nonton filmnya. Gimana, cocok? Cocok. Oke, ada satu film Indonesia, teman Pro 2, yang lagi menarik perhatian. Judulnya adalah Seni Merayu Tuhan, yang aku jujur suka sama judulnya gitu ya, Merayu Tuhan. Agak susah apa, enggak familiar gitu ya, teman Pro 2, Seni Merayu Tuhan. Oke, okay, good. Film ini, teman Pro 2, diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Jafar dan dijadwalkan tayang Agustus bulan depan ya, 2026. Ceritanya bukan soal merayu dalam arti yang romantis, teman Pro 2, tapi lebih ke gimana sih seseorang ngebangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan ya, dengan Tuhan lewat doa, lewat harapan, lewat proses menemukan makna hidup. Asik.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Sheila U featuring Lay, judulnya adalah Run Back to You. Dan thank you banget for still tune in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Pro 2. Ini adalah jam terakhirku siaran di hari ini, teman Pro 2. Nanti jam 10 bakalan ada penyiar yang lain. So, ngobrolin soal makna hidup, teman Pro 2. Ada satu klip di Instagram yang baru-baru ini aku temukan, berasal dari film berjudul Dreams yang diproduksi sama Jepang ya, tahun 1990. Sutradaranya namanya Akira Kurosawa. Dalam klip film tersebut menampilkan ada adegan bapak-bapak tua gitu ya. Bilang aja kakek gitu kan, kenapa bapak-bapak tua gitu. Kakek yang lagi beraktivitas gitu ya di sungai yang mengalir cukup lumayan deras gitu kan, teman Pro 2. Terus ada anak muda gitu bilang, kenapa kalau malam tidak ada listrik di sini? Terus kakeknya bilang, ya nggak apa-apa, kita kan punya lampu obor, punya pelita, tapi kan nggak cukup untuk menerangi malam yang gelap, kata si anak muda. Terus kata si kakeknya, ya memang malam seharusnya gelap, bukan? Yang bikin menarik, teman Pro 2, adalah makna di balik kalimat itu. Ya, malam tidak sedang gagal. Karena gelap justru memang itulah kodratnya gitu kan. Kalau misalnya malam tetap bersinar terang, nah itu agak sakit tuh untuk badan gitu kan, teman Pro 2. Sama kayak hidup, ada fase-fase yang memang terasa berat banget, sepi banget, atau penuh ketidakpastian gitu ya, teman Pro 2. Bukan berarti ada yang salah, tapi emang itulah bagian dari perjalanan, teman Pro 2.

semua hari berjalan mulus, padahal seperti malam yang emang diciptakan sengaja gelap, hidup juga punya masanya sendiri untuk mengajarkan kita bertahan. Teman Pro 2, gelap bukan akhir dari segalanya, karena setelah malam selalu ada pagi yang datang.

merasa gelap, ya nanti akan terang kok. Kalau sekarang lagi merasakan basah, ya nanti juga bakal kering cuy. Santai aja udah. Kalau kata It Get Up teman Pro 2, di balik mendung hatimu kulihat sesuatu. Masih ada cahaya, dan cahaya gak ada artinya tanpa gelap teman Pro 2.

Lagunya sih emang agak upbeat ya teman berdua, tapi rasa angetnya lebih ke sedih, lebih ke berkaca-kaca. Dan itulah dia It Gita featuring Hindia teman berdua. Masih ada cahaya dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Aku tidak lantas membiarkan kamu dalam kondisi seperti ini, teman produa. Mari kita kembali ke mode semangat lewat lagu-lagu yang aku putar berikut ini, teman produa. Ada dari The Sigit, Horse. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

terakhir, kalau iklan dari Andin sendiri, teman Bro 2, dia bilang, halo Gen Z, Gen Z, aku adalah Andin, aku adalah musisi di zamannya ayah sama ibu kamu lagi pacaran. Dan sekarang aku punya lagu baru, judulnya adalah Naksir, dan kamu bisa dengerin Naksir dari Andin di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tapi sayangnya ini adalah last call aku pagi hari ini, teman Pro 2. Kami menyebut call atau calling teman Pro 2 sebagai ngobrol gitu ya, atau yapping atau cuap-cuap on air. Jadi kalau misalnya aku sekarang bilang ini adalah last call, itu artinya udah harus pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena nanti masih bakalan dilanjutin sama penyiar-penyiar selanjutnya antara Akil sama Krismi. Kita lihat nanti siapa teman Pro 2 ya. I tried to take 3 steps back just to see you smile again. Last call and last song that I play special for you, teman Pro 2, ada dari Ringo Five. This is everything, but this is not you. I know you knew. So stay tuned terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you on another day. Have a nice day, everybody.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome back teman Pro 2 bersama Angki nemenin kamu di santai siang ya. Waktunya juga pas banget teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu juga di request time Indonesia. Jadi kamu bisa request teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 11 lagu-lagu Indonesia.

Buat kamu yang pengen request via WhatsApp juga bisa di 0811 570 0108, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request, udah juga ada yang masuk nih. Kita langsung bacain aja yuk.

Sekarang udah masuk dari Dewi nomor 2 di Tandrai. Assalamualaikum penyiar, putarkan dong lagunya jam 10 dan mengucapin juga selamat ulangan. Dan lagu ini buat sepupuku yang lagi ulang tahun. Oh, ulang tahun maksudnya, bukan ulangan ya. Aku pikir ulangan zaman ujian gitu loh nomor 2. Lagi ulang tahun dan jam 11 nanti mau request lagunya Alan Walker. Oke, nanti aku bakal puterin buat kamu teman pro 2 ya, lagunya selamat ulang tahun. Nanti aku bakal cek lagu yang paling enak tentang ulang tahun tuh lagu apa. Dan ini juga spesial buat temannya atau siapa tadi ya? Siapa ya? Jadi mau ngucapin selamat ulang tahun katanya. Oh, sepupu aku, Kak. Oke. Oke, next nomor 2 ada juga dari Eka Nur Fajrina Ramadhani yang mau juga request lagunya Gea Indrawar. Ya always ya, 1000 kali dong Kak, lagunya ditunggu ya. Jangan lupa juga nanti lagu terbaru dari Gea minta tolong dimasukin ya Kak. Oke, Eka Nur Fajrina. Jadi nanti aku bakal puterin buat kamu juga Eka Nur Fajrina, 1000 kali dari Gea Indrawari. Next juga ada juga nih, halo santai siang, kali ini Mas Teo dari Magelang nih, mau request lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Thank you, oke, thank you juga Mas Teo. Jauh-jauh ya teman berdua ya, ada dari Tanrai, ada juga dari Magelang. Tanrai sih ya jauh juga ya, kalau dari arah di Pontianak ya, nyebrang dulu, nyebrang tol ya gak sih? Atau diantara kamu emang tiap hari harus lewat itu, ya semangat aja, karena segala halang rintang itu perlu kita lewati. Namanya juga di dunia ya, berjuang teman pro 2. Kalau nanti udah tenang katanya tunggu di akhirat. Aduh, ngeri banget ya, tiap hari nih kita harus terus bersyukur teman pro 2 diberikan umur yang panjang juga. Dan tentunya buat kamu yang lagi ulang tahun di hari ini mewakili juga teman kita yang sepupunya ulang tahun. Jadi aku bakal puterin juga nih teman pro 2 buat kamu. Oke, teman berdua ada di Skoria dengan featuring dengan Andin ya. Lagunya Selamat Ulang Tahun hadir buat kamu teman berdua. Ini di Skorianya featuring Andin Bandung Jazz Orchestra. Happy birthday buat kamu teman berdua, ini dari Dewi Tanrai yang ngucapin sepupunya ulang tahun. Dan lagu ini juga bukan cuma buat kamu aja Dewi, tapi buat seluruh teman berdua yang lagi berulang tahun di hari ini. Happy birthday.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Welcome back teman perdua, masih bareng sama Akil di jam 10 sampai jam 11 ini kita bakalan puterin lagu-lagu spesial Indonesia ya. Siap gak sih kamu jatuh cinta lagi kalau kata hi-fi teman perdua? Tapi kalau misalnya kata aku, ya kamu siap gak buat request lagi? Asik teman perdua. Oke deh, aku masih bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Kalau tadi di request sama Kak Dewi di Tantrai, ada juga yang udah request dari Mas Teo ya. Tadi kalau lagunya Hi-Fi di request sama Mas Teo di Magelang, dan juga lagunya Seribu Kali dari Gia Indrawari udah aku puterin juga ya Mbak Eka. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja kayak mereka, langsung WhatsApp kita di 0811 5701018 teman perdua. Dan ini juga ada yang udah masuk nih, kita bakal bacain juga buat kamu. Selamat pagi perdua hitlist, izin request remuk lagunya Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan The NGs di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Aduh, iya sih. Kadang mungkin cuma bilang aja jangan lupa senyum ya, tapi memang ini tuh simple thing but meaning teman perdua ya. Jadi hal yang simple tapi ternyata juga sangat berarti. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi rumet pikirannya, atau mungkin lagi di jalan, atau lagi overthinking, segala dipikirin karena banyak yang perlu dikerjain, banyak yang kekecewaan yang dirasain, jangan lupa satu, tetap bersyukur, dan juga jangan lupa sesimple coba deh senyum dulu dari hati ya.

Kita berdua, aku bakal puterin buat kamu lagunya Remuk dari Anggi Kalfaraho. Dan juga ada nih, aku juga bakal puterin biar kamu makin semangat di siang hari Rabu ini ya, tanggal 1 Juli. Kita banyak berharap di bulan Juli ini bulan penuh berkah dan juga kebaikan. Sebetulnya setiap bulan juga baik kita berdua ya, tapi gak ada salahnya buat setiap bulannya gitu kita harus tetap bersyukur dan juga berharap akan ada keajaiban dan juga kebaikan yang hadir di awal bulan, gak sih, di akhir tahun sampai akhir tahun nanti gitu ya. Tapi setiap bulannya kita selalu bersyukur teman berdua. Aku juga bakal puterin lewat kamu teman berdua lagu yang di request sama Anggi Kal, sama Anggi, sama Zulia ya, teman berdua dari Jakarta nih, jauh-jauh request teman berdua. Dan ini juga lagunya buat seluruh NGO ya, seluruh Indonesia ya. Buat pecinta Anggi Kalfaho, Remuk hadir buat kamu.

Oke, teman berdua, semoga kamu menjadi manusia kuat versinya kamu, teman berdua ya. Dimanapun itu, siapapun itu kamu, yang penting kamu harus jadi manusia yang kuat. And next, teman berdua, terakhir ada request lagunya juga dari Adrian Halif ya, dengan 2001 kali. Lagu ini lagu baru banget masuk, teman berdua, jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget ya. Nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakal puterin lagu-lagu mancanegara. Jadi kalau kamu pengen request, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811-570-1018, ataupun kamu bisa langsung juga DM ke @pro2pn Kak Teman Berdua. Bareng sama Akil sampai jam 12 kita bakal puterin lagu-lagu yang kamu request, Teman Berdua. Dan aku juga mau ngasih informasi buat Teman Berdua, di mana kalau untuk hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026 itu perkiraan cuacanya cukup cerah, Teman Berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini mau jemur baju atau memang ada kegiatan malam ini, sepertinya memang cerah sampai malam, Teman Berdua. Jadi suhunya pun agak cukup terik ya, di jam 11.31 derajat, dan di jam 12 jam 1.32 derajat Celcius, dan bahkan di jam 2 siang nanti diperkirakan sekitar 33 derajat Celcius, Teman Berdua. Jadi buat kamu yang pengen keluar hari ini, sepertinya boleh bawa kipas ya, Teman Berdua ya. Oke deh, terakhir aku bakal puterin buat kamu, thank you banget yang udah request lagu Indonesia. Setiap hari hadir kok. Jadi kalau kamu pengen request lagu Indonesia, boleh banget dari jam 10 sampai jam 11. And terakhir buat lagu Indonesia ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Jadi kita boleh berantem terus, tapi kita harus terus balikan ya. Tetap harus maaf-maafan juga ujungnya.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Bruno Mars hadir teman produknya dengan Risk It All. Dengan dimana-mana emang lagu ini lagi diputerin dan juga lagi banyak banget di request. Karena lagu baru masuk juga nih teman produknya. Dan ini juga udah beberapa minggu ini masuk dalam top 20 ya teman produknya. Termasuk di produknya Pontianak. And next teman produk ada juga yang udah request nih. Dari udah dijawab juga teman produk ya, udah disampaikan pengen dengerin dong kak, puterin di jam 11 nanti lagunya Alan Walker buat penyiar, terima kasih. Oke, thank you buat Kak Dewi juga yang udah request lagu mancanegara ya. Nanti aku bakal puterin lagunya Alan Walker dengan Sing Me To Sleep teman produk dua, yang buat bawa siang bisa mungkin ya. Tapi buat kamu yang pengen semangat buat di jalan teman produk dua, nanti juga aku bakal puterin juga buat kamu biar makin semangat menjalani hari ini. Dan aku juga bakal puterin juga nih lagu yang udah di request sama teman kita yang udah WhatsApp kita juga nih teman berdua. Halo RRI, saya Tino, mau request lagunya Nick Deep dengan Wish You Were Here. Salamnya buat semua pendengar yang lagi santai di siang hari ini, plus buat seseorang yang lagi jauh di sana. Semoga lagu ini mewakili rasa kangen saya. Terima kasih penyiar. Oke Tino, semoga lagu ini mewakili kamu ya. Yang lagi kangen sama si dia. Waduh, nyampe banget tuh Wish You Were Here ya. Kalau dulu tuh lagi marak juga lagunya yang sering diputerin zaman-zaman berapa ya? Mungkin 2000-an gitu lagunya April. Iya gak sih teman pro 2 dengan Wish You Were Here-nya. Nah sekarang juga ada lagunya Nick Deep dengan lagu yang sama, judulnya juga sama teman pro 2. Jadi buat kamu yang lagi kangen sama si dia, nanti diwakilin sih ya sama lagunya Nick Deep dengan Wish You Were Here. So teman pro 2, kita bakal puterin dulu lagunya Alan Walker dengan Sing Me To Sleep yang udah di request sama Kak Dewi di Tantrai. And buat kamu seluruh teman pro 2, selamat mendengarkan. Sing Me To Sleep hadir buat kamu dari Alan Walker.

0: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Welcome back teman Pro 2, hadir temenin kamu masih di Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen request lagu masih boleh ya, sampai jam 11 lewatnya 40 ya teman Pro 2. Karena nanti kita bakal juga akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya di jam 11 lewatnya 50 menit teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan juga udah request nih dari Ridwan, katanya pengen dengerin lagu Adele. Teman Pro 2, katanya Ridwan pengen dengerin lagu Adele, lagu yang udah lama tapi membekas banget. Oke deh, buat kamu aku bakal puterin juga lagu dari Adele ya. And buat kamu yang masih request boleh banget ya di 08 11 57 01 018, ataupun juga bisa di DM Pro 2 PNK teman Pro 2. Jadi kita langsung aja yuk dengerin lagunya Adele buat kamu.

Oke, nomor 2 Lolol Bread dengan Donain, lagu terakhir yang bakal aku puterin buat kamu nomor 2 sampai jam 12 ini ya. Nomor 2, thank you banget udah gabung bareng sama kita di Pro 2 Era di Pontianak. Dan buat kamu yang pengen request boleh banget ya via WhatsApp dan juga Instagram kita. And next kita bakal juga akan dengarkan lagu bernuansa Islami karena kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya di jam 11 lewatnya 50 menit. So, aku pamit, thank you, bye-bye.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, welcome back ya. You Will Be In My Heart dari Phil Collins mengawali perjumpaan aku bareng kamu, ngobrolin soal UMKM naik kelas. Teman berdua, karena di jam 12 sampai jam 1 siang ini kita bakal ngomongin seputar UMKM, teman berdua. Jadi buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM, selamat bergabung aja. Dan aku juga bakal ngasih sedikit info nih buat kamu yang kayaknya penasaran gitu ya, gimana caranya sih biar bisa punya usaha sendiri gitu, teman berdua ya. Gimana caranya biar gajinya tuh gak habis gitu, teman berdua. Jadi biar nama-nama penghasilan juga. Dan sekarang tuh udah banyak banget yang ternyata dapat penghasilan di luar dari gaji sehari-hari gitu ya, atau dari pekerjaan kita seperti biasanya, yaitu dengan usaha, teman berdua. Jadi yang pertama itu bisa dikembangin, yaitu tentang UMKM naik kelas, di mana dimulai dari hal yang kecil jadi mimpi yang besar. Gimana caranya kita berawal dari rumah ataupun tempat kita biasanya berinteraksi. Misalnya nih, kamu suka ngumpul-ngumpul di garasi gitu misalnya ya, atau juga kamu misalnya suka ngumpul-ngumpul di teras. Nah, itu semua tuh bisa jadiin ladang cuannya kamu, teman berdua, asalkan harus konsisten. Dan UMKM yang paling mudah itu ternyata UMKM yang dimulai, teman berdua. Karena kalau usaha itu takut gagal, modalnya minim, kebanyak overthinking, lama-lama yang gak jadi apa-apa gitu. Jadi buat kamu yang memang pengen mulai usaha, yuk mulai aja dengan modal seminim mungkin, atau dengan skill yang kamu bisa dijadikan cuan juga. Itu bisa bikin kita makin berani dan juga bisa ngelangkah, dan ternyata itu menghasilkan uang, teman berdua. Jadi ada beberapa kesalahan UMKM pemula yang sering terjadi, yaitu semua uang usaha itu dipakai buat kebutuhan pribadi, ternyata harusnya dipisah gitu ya. Ada juga yang harus ngitungnya tuh cuman semuanya doang gitu ya, ataupun tentang modalnya doang, tapi ternyata tidak menghitung keuntungan juga, teman berdua. Ini juga harusnya bisa dipisahin ya, teman berdua. Jadi jangan tercampur kayak gitu, dan ikutan tren juga tanpa harus riset terlebih dahulu juga nggak baik katanya ya. Oke, teman berdua, nanti bakal ada informasi lain lagi, karena OTW ini, obrolan tentang biro usaha, hadir setiap hari dari jam 12 sampai jam 1 siang, teman berdua. Bernadia hadir nih buat kamu. Usaha tuh perlu tenang seperti laut juga, teman berdua ya. Nah, lagunya Bernadia baru ini ada Laut Yang Tenang, hadir buat teman berdua yang mungkin lagi di jalan, lagi mau makan siang, atau mungkin lagi istirahat dari hiruk pikuknya hari Rabu ini, teman berdua. Tetap semangat, ada Laut Yang Tenang dari Bernadia.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengar nyeleneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
2: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
1: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
2: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
1: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
2: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat. Atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Teman berdua, kamu tahu gak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air gak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

jam 3 sore ini sampai di jam 8 malam nanti bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. Tentunya buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @prodopnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kita mulai dengan konservatif dari The Adams yang ngingetin kalau jam 9 malam tuh udah harus pulang. Seru. Dan nanti kita bakal bahas apa aja yang terjadi di kota Pontianak di hari ini. So, stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Bacakan satu informasi menarik dari laman rri.co.id. Masih dalam pesta bola gembira nih, misi redam kejutan Tongki, Inggris siap ladeni militansi RD Kongo di Atlanta nih. Panggung megah Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel sengit yang mempertemukan dua kekuatan dari benua yang berbeda. Tim nasional Inggris bakal bersua dengan tim kejutan Republik Demokratik atau RD Kongo dalam sebuah laga krusial yang akan berlangsung di Stadion Atlanta. Pertandingan ini dijadwalkan mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi ujian konsistensi bagi skuad Three Lions. Pelatih Inggris Thomas Tuchel diprediksi akan mengandalkan formasi pakem 4-3-3. Motor serangan akan bertumpu pada kreativitas Jude Bellingham di lini tengah, sementara Harry Kane tetap menjadi ujung tombak mematikan di kotak penalti lawan. Sementara itu, RD Kongo datang sebagai tim yang tidak boleh diremehkan. Meski dari segi rekor pertemuan kedua tim belum pernah bersua di laga resmi, performa The Leopards belakangan ini cukup merepotkan tim-tim besar. Mereka mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 3 laga terakhir. Kalau untuk informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

Cuacanya memang benar-benar panas banget ya buat kamu yang lagi di luar, entah mungkin yang lagi ada di kantor, yang lagi pergi nyari-nyari kopi, usahakan pakai jaket, pakai sunblock, terus kemudian sunscreen jangan lupa, karena bahaya banget sinar UV yang langsung kena ke kulit kamu tuh. Capek-capek perawatan malah ya kita nggak ngerawat diri sendiri, sayang dong artinya. Tapi kalau memang nggak ada kegiatan-kegiatan yang penting banget, mending kamu di rumah aja, terus kamu istirahat, jangan biasakan keluar dengan panas terik matahari yang luar biasa panasnya nih. Kita putarkan beberapa lagu yang udah kita siapkan di playlist kita. Ada The Jeblok dengan Bersandarlah, kemudian ada It Gitaf dengan Satu-Satu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Inilah dia The Jeblok dengan Bersandarlah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

15:29 nih teman bro dua. Nah, ada satu informasi menarik dari Instagram dari laman USS Fit nih. Spotify, musisi Indonesia masih dominasi konsumsi musik lokal dan jangkauan kependengar internasional meningkat 2 kali lipat. Pada tahun 2025, royalti yang dihasilkan artis Indonesia dari Spotify meningkat 16% dibandingkan tahun lalu. Dan dalam 3 tahun terakhir meningkat hampir 2 kali lipat. 80% lagu yang dimasukkan dalam Spotify Indonesia Daily Top 50 pada tahun 2025 berasal dari artis-artis Indonesia.

tren dan percakapan musik di Indonesia. Di sisi lain, Spotify juga mencatat karya musisi Indonesia semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru. Sepanjang tahun lalu, lagu-lagu mereka ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify. Meski sebagian besar berasal dari pendengar Indonesia, musik lokal juga terus mendapatkan penggemar baru di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya. Popularitas yang terus naik ini juga berdampak pada pendapatan para musisi. Royalti yang diterima oleh artis Indonesia dari Spotify meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan kalau streaming ini menjadi salah satu khusus sumber penghasilan yang semakin penting bagi musisi. Ada yang bergabung barengan kita di siang hari ini ya. Assalamualaikum Bang Opal, memang kuat cuaca panas nih. Ada Bang Tini yang langsung live report dari Sungai Burung nih. Wah, ini keadaannya panas berdebu lagi Bang ya. Jadi buat kawan-kawan untuk yang melintasi area Sungai Burung, arah-arah Wajo dan sekitarnya, harap berhati-hati. Kalau emang tidak memungkinkan untuk pulang, ya udah neduh dulu, ngopi dulu gitu kan. Request lagu ini Bang, putarkan di playlist lagu Piala Dunia ya. Nanti kita bakal puterin nih Bang Tini. Terima kasih Bang Tini yang udah gabung barengan kita di sore hari ini. Sore apa masih siang nih ya? masih siang deh karena masih panas banget gitu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
2: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
2: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
2: Andi. Ngeyel terus.
3: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
2: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
2: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

15 menit masih bareng Nopal di sore hari ini nih. Aku pengen informasikan untuk perakiraan cuaca di Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nah, kalau dari laman bmkg.go.id ini tidak ada indikasi turunnya hujan nih. Dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara. Dengan cerah berawan di intensitas suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Tapi cuacanya memang benar-benar panas jujur. Ketika siang lewat jalan Ayani itu terasa banget panasnya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di luar, ya bolehlah jangan lupa sampai kurang minum air putih ya. Dehidrasi bahaya sih, bahaya. Karena cuaca yang kayak gini tuh ekstrim banget. Karena tadi malam kita digempur hujan yang gak berhenti, gak tahu berhentinya jam berapa. Bahkan aku yang nunggu Piala Dunia aja sampai ketiduran tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen informasikan cuaca di daerah kamu, silakan langsung ke WhatsApp 0811570118 atau juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Nih di sini Bang Tenny request lagu dari Noah, Cobalah Mengerti katanya untuk nemenin perjalanan di sore hari. Lanjut lagi dengan nomor 0 belakang 95550 dari Bang Yuven. Bang Yuven, Bang mau request lagu katanya. Sebenarnya pengen request lagu Breaking Benjamin, The Diary of Jen. Salam buat Bang Tenny, terima kasih katanya. Wis, nih Bang Tenny, dapat salam dari Bang Yuven. Tadi juga aku udah sampaikan, terus kata Bang Tenny, salam balik ya, salam kenal juga. Makin asik, pokoknya makin banyak pendengar kita. Wey, keren. Bang Yuven request lagunya MCR, My Chemical Romance. Aku masukin yang Welcome to Black Parade nih. Udah ada beberapa lagu yang menantikan, nanti kita bakal informasikan untuk arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan informasi-informasi lainnya. Jadi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Inilah dia, Noah, Cobalah Mengerti.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah informasi seputar cuaca yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya, nah sore hari ini aku tuh pengen ngobrol seputar awal-awal bulan. Karena kayaknya tadi di jalan, di kantor, dan di berbagai tempat aku ngeliat wajah-wajah orang tuh memang berbinar-binar, berseri, bercahaya. Apa karena semua gaji udah masuk kali ya? Awal bulan yang sangat bahagia. Semoga perjalanan pulang kamu hari ini lancar-lancar, tidak ada kendala. Dan buat yang masih di kantor, masih di kampus, yang lagi jualan, lagi ngopi, atau baru saja kelar aktivitas, makasih udah milih untuk dengerin kita dan ditemenin di sore hari ini. Tapi kamu sadar gak sih, hari ini kita tuh resmi masuk ke awal bulan. Wah, pasti sadar dong ya, karena notif uang yang masuk ke rekening kamu tuh. Ada yang buru-buru transfer uang ke orang tua, ada yang langsung bayar tagihan sebelum uangnya menghilang, ada juga yang ya abis bayar kosan. Awal bulan tuh memang punya aura yang berbeda. Dompet yang kemarin udah mulai tipis, sekarang udah mulai bernapas lagi. Aplikasi mobile banking yang sempat dihindari, sekarang malah dibuka berkali-kali nih. Terus rasanya tuh kayak dapat kesempatan baru ya, bukan cuma soal uang tapi juga soal semangat. Karena setiap awal bulan selalu membawa harapan baru. Mungkin bulan lalu belum sesuai rencana, mungkin ada target yang belum tercapai, mungkin ada impian yang masih tertunda. Tapi hari ini kita tuh dikasih halaman baru untuk kita tulis kembali. Dan hal-hal ini wajib sih kita syukuri. Buat kamu yang ngerasain bahagia banget di hari ini, coba kirimkan sebahagia apa kamu. Siapa tahu juga bisa sama bahagianya sama pendengar-pendengar yang lain. Atau apa yang kamu lakukan dengan gaji yang udah masuk di bulan ini? Langsung belanja, bayar utang, traktir teman, atau justru langsung menabung? Awal bulan tuh sering identik sama gajian, itu udah pasti. Tapi sebenarnya yang bikin bahagia bukan angka yang masuk ke rekening, melainkan rasa lega. Lega karena akhirnya bisa membeli kebutuhan, lega karena bisa mengirim uang ke orang-orang rumah, lega karena bisa mentraktir orang yang kita sayang, atau bahkan akhirnya bisa membeli makanan yang udah kita lama inginkan nih. Kadang bahagia tuh sesederhana itu gitu. Bisa makan tanpa menghitung receh, bisa isi bensin sampai full, bisa ngopi tanpa mikir nanti makan apa ya. Dan tidak ada yang salah menikmati hasil kerja keras, karena kita tahu di balik saldo yang bertambah ada bangun pagi, ada yang lembur, ada yang macet, ada yang capek, bahkan ada yang ingin nyerah yang berhasil dilewatin. Jadi kalau hari ini kamu merasa sedikit lebih lega, nikmati aja, enjoy and santuy pokoknya. Karena kamu memang pantas untuk mendapatkannya nih. Kalau kamu hari ini gajian, apa hadiah pertama yang biasanya kamu kasih buat diri sendiri? Boleh kirimkan ke kita di sore hari ini. Ada beberapa yang udah bergabung barengan kita. Ada Zulia nih, sore ceria Pro 2. Halo kak, boleh request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengerin via RRI Digital. Asik nih. Terus ada siapa nih? Salam kak penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku pengen request lagu Rihanna dengan judul Lift Me Up nih. Kirim salam buat semua pendengar radio, terus terutama buat Pak Pendeta Roni Suwono yang tetap semangat dalam menjalani pelayanan. Amin, terima kasih katanya. Siap. Pokoknya kita puterin ya lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 dan beberapa lagu yang udah kita siapkan di playlist kita. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big in This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Akhirnya aku sadari dari Rifan Hendrawan tahun Pro 2. Dan tadi kita juga udah kumandangkan untuk azan maghrib wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nopal dan kerabat bertugas di hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghribnya nih. Kita lanjut ya, lanjut ngobrolin seputar awal bulan yang kayaknya semua orang tuh bahagia banget gitu. Jangan lupa awal bulan bukan berarti kamu harus boros. Nah, biasanya nih, euforia awal bulan cuman bertahan beberapa hari doang. Hari pertama kamu udah check out, hari kedua ngopinya lancar, hari ketiga jajan gak berhenti-berhenti tuh, hari keempat lihat rekening, hari kelima kok tinggal segini. Relate gak sih? Makanya bahagia tuh boleh, self reward juga boleh, tapi jangan sampai awal bulan menjadi awal penyesalan kamu. Coba mulai dengan membagikan pemasukan, sisihkan untuk tabungan dulu, dana darurat dulu, bayar kewajiban dulu, baru setelah itu menikmati hasil kerja keras kamu. Bahagia yang paling lama bukan berasal dari belanja, melainkan dari rasa tenang. Tenang karena tahu kondisi keuangan masih aman sampai akhir bulan, dan percaya deh, rasa tenang itu jauh lebih mahal nih. Kalau kamu tim yang mana? Begitu gajian langsung habis atau begitu gajian langsung ditabung nih? Buruan gabung bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak Tuhan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal.
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih.
4: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadabku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang, tak terurus.
1: Lastri. Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Laut yang tenang, Bernadia nih. Kayaknya kita harus tutup ruang dengar kamu barengan Opal sampai di jam 7, hampir jam 7 sih. Karena selain ini kamu bakal dengerin music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Kita cek-cek dulu siapa yang bakal datang nih di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Memang seru sih kalau kita bisa apa ya ngobrol bareng musisi-musisi idola kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dijawab. Nah, hari ini kita bakal ngobrol barengan Project Pop. Luar biasa ya barengan edit, nanti Project Pop bakal nemenin ruang dengar kamu dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke nomor WhatsApp mereka di nomor 08118001085 maksudnya. Kita ulangin ya, 08118001085, atau bisa DM Instagram mereka di @pro2fmjkt. Langsung aja, langsung hubungin dan tonton di YouTube mereka di RRI Pro 2 Jakarta. Kalau kayak gitu, nomor pamit dari mendengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: ya, tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrilla Dilocket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah gitu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
1: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop, jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop, jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga,
0: bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kakak.
0: Aduh.
1: Satu kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian. Benar.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
1: sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
1: harus punya demo,
3: harus punya demo.
0: Oh, iya, pasti
2: kelar. Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Bikin sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Waktu dulu aku parfum on masih ada sih, kita bertiga
1: ya. Tiga.
0: Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya, jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet, dot-tet-tet,
0: dot-tet-tet.
1: Tau lah lagu apa kan.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa gak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Ini buatan sini, buatan sini.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Benar-benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang

0: ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar, benar, benar. Lebih kayak,
0: aduh, ngeraktir orang.
1: Aduh, boncos nih malah ulang tahun ya.
0: Wah, boncos nih.
1: Udah, udah, udah. Kalau Kak Tika, apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya, apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
1: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kita selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir, aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
0: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
0: Lu kan bilang gini, sehat, apa sih
1: panjang umur.
0: Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
1: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
0: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
2: Bisa ditiup.
0: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
0: Ada
1: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuuuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar ya.
1: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: ya.
3: Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment,
0: pokoknya
3: ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Ya. Wih,
3: ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
3: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop,
3: terima
0: sukses
3: kasih.
0: Selalu.
3: Thank you banget. Thank you banget ya.
0: Thank you. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

RRI Bromo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Prodo. Waduh, kita udah sampai di tanggal 1 Juli 2026 nih. Gimana so far teman Prodo 2026-nya? Waduh, perasaan cepat banget ya, kita udah sampai di bulan Juli aja nih. Anyway, di awal bulan kali ini harusnya sih masih pada semangat ya, karena masih ya di tanggal-tanggal yang bikin senyum deh kalau ngecek mbanking. But buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih dalam apa ya, masih dalam keadaan bekerja, lagi capek, lagi hektik, atau ya apapun kesibukan kamu di malam hari ini ya. Kalau misalnya kamu lagi suntuk gitu kan, aduh lagi di jalan atau lagi bengong gitu kan, dengerin aja Pro 2 Pontianak. Kita interaksi, cerita-cerita di sini bisa banget. Buat kamu yang pengen titip salam, pengen request lagu, bisa teman Pro 2. Tenang, waktu kita panjang banget, dari jam 8 sampai jam 12 nanti. Dan nanti di jam 9 sampai jam 11 malam bakalan ada deep talk yang buat kamu pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, atau pengen yapping. Pengen yapping gak tuh? Ya kamu bisa gabung tuh, ceritain apa deh keluhan kamu, masalah kamu, ataupun yang menjadi apa ya, mengganjal di hati kamu, penyebab kamu gelisah, gundah, gulana. Waduh, waduh, waduh. Ya udah deh teman-teman Pro 2 ya, sebagai bentuk sebagai bentuk gak tuh ya, di awal-awal perjumpaan kita deh di malam hari ini, Dipa puterin dulu lah beberapa lagu buat menemani kamu, khususnya yang lagi dengerin Pro 2 Pontianak dimanapun kalian berada. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, selamat beristirahat. Dan yang masih kerja, semoga tetap semangat teman Pro 2. Anyway, ini dia ada Perunggu dengan Gemilang yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan habis ini Dipa balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Alright teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, biasanya di awal-awal bulan gini nih ya, ada sesuatu yang sering muncul gitu kan, setelah mungkin menghadapi akhir bulan, ada deadline, closingan dan segala macam teman Pro 2, itu ada yang namanya breakout. Wih, jadi breakout tuh bukan cuma sekedar apa ya, satu jerawat gitu di wajah, tapi kondisi ketika kulit tuh kayak tiba-tiba ngalamin banyak jerawat, kemerahan atau iritasi gitu dalam waktu yang singkat. Dan yang bikin kesel, biasanya breakout itu tuh datang di waktu yang gak tepat. Misalnya kayak kita mau presentasi, mau ketemu seseorang, mau foto, atau bahkan pas kita lagi ngerasa, wih, pede banget nih. Padahal sebenarnya nih teman Pro 2 ya, breakout tuh bukan tanda kalau kita tuh apa ya, males ngerawat diri gitu kan, atau rajin apa gak rajin cuci muka. Tapi banyak faktor pemicunya. Kulit kita tuh sebenarnya sedang ngasih sinyal, dan bisa jadi tubuh kita tuh lagi kelelahan, bisa jadi kurang tidur, stres, atau bahkan lagi reaksi terhadap produk skincare tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi breakout nih ya, jangan langsung nyalain diri sendiri. Yang paling penting itu adalah cari tahu dulu penyebabnya, bukan asal nyoba semua produk yang lagi viral teman Pro 2. Nah, penyebab-penyebab breakout yang sering gak kita sadarin itu kan kayak ada stres ya, terus ada kurang tidur atau terlalu sering menyentuh wajah. Nah, ada juga nih yang terlalu sering gonta-ganti skincare teman Pro 2. Ini bahaya ya, makanya jangan terlalu sering gonta-ganti skincare. Lebih baik kita kayak ngeriset dulu, kenali dulu sih tipe kulit kita seperti apa gitu kan, nanti baru cari produk yang benar-benar sesuai gitu dengan kebutuhan wajah kita. Nah, anyway, ada yang gabung nih di malam hari ini dari nomor 0856521 sekian. Selamat malam bang. Malam juga bang. Mau request lagunya Richard Marx untuk kawan-kawan Pro 2, spesial untuk Ria di Supadio. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Terima kasih bang Dipa, terima kasih kembali abangnya, sudah kita bacakan pesannya, saatnya kita putarkan requestannya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, waktu kita masih panjang banget. Gimana cara gabungnya? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, ini dia ya, Richard Marx dengan Right Here Waiting, teman Pro 2. Check this out.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

jam 8 lewat 45 menit nih teman Pro 2, yang mana artinya 15 menit lagi kita bakalan masuk ke Deep Talk. Nah, di Deep Talk kali ini aku bakalan ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan masih di awal-awal bulan ya teman Pro 2. Kira-kira apakah yang akan dibahas? Hehehe. Makanya tungguin aja di jam 9 sampai jam 11 malam ya teman Pro 2. Dan sembari menunggu di jam 9 nanti ini diputerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revan dan di teman Pro 2. Dan sekarang udah di jam 9 lewat dikit. Gimana rasanya teman Prodo masuk awal bulan ya? Ada yang semangat karena gajian baru aja masuk, ada yang lagi nyusun target baru, tapi ada juga yang ngerasa, wah bulan kemarin kok rasanya lewat gitu aja ya. Tenang teman Prodo 2, kita semua pernah di fase itu. Dan yang menariknya adalah setiap pergantian bulan tuh selalu ngebawa perasaan kayak ngedapetin halaman kosong baru. Nah, kita gak bisa nih ngapus cerita di bulan kemarin, tapi kita masih punya kesempatan untuk nulis cerita yang lebih baik lagi di bulan ini. Nah, jadi awal bulan tuh bukan tentang manusia yang langsung berubah 180 derajat teman Prodo 2, tapi tentang berani untuk memulai lagi walaupun pelan. Kalau misalnya disuruh nih ngasih apa ya, gambarkan harapan kamu untuk bulan ini hanya dengan satu kata, kira-kira apakah itu? Bahagia kah? Sehat? Lancar? Move on? Atau kaya raya? Aduh, seringkali tuh kayak kita tuh harus ngebikin resolusi yang terlalu besar ya teman Prodo 2. Kayak kita harus rutin olahraga, kita harus ya jogging setiap hari, jam 5 pagi, jam 4 pagi. Atau gak boleh jajan sama sekali, atau punya target. Pokoknya bulan ini harus nabung 10 miliar misalnya, kebanyakannya. Tapi gak apa-apa sih teman Prodo, kalau duitnya ada mah ya gak apa-apa ya. Yang penting kan semangatnya luar biasa, tapi jangan bertahan cuma beberapa hari teman Prodo. Padahal nih perubahan besar tuh lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya nih kayak ketimbang kamu olahraga satu hari langsung diforsir 2, 3, 40 jam, kelamaan. Kenapa gak coba jalan kaki 15 menit, besoknya tambah lagi 20 menit, 25 menit, 30 menit, bertahap gitu ya. Atau kayak gini deh, daripada berhenti minum kopi, mungkin mengurangi aja kayak yang biasanya kamu minum minuman manis atau banyak jajan minum-minuman kekinian gitu kan. Coba deh dikurangin satu hari sekali, sisanya banyaknya minum air putih gitu. Jadi resolusi yang sederhana tuh justru lebih mudah dijalani dan lebih masuk akal juga teman-teman Pro 2. Kadang kalau langsung resolusi yang gede banget, kita tuh jadi bingung mau mulainya dari mana. Terus belum tentu kita bisa adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru kita dalam waktu yang cepat. Ya mungkin bisa-bisa aja sih, tapi ya itu tadi banyak apa ya, banyak godaannya sih lebih tepatnya teman Prodo. Kan yang paling susah tuh adalah ngerubah kebiasaan gitu ya. Anyway, ada yang bergabung nih di malam hari ini dari nomor 08524 sekian sekian sekian. Halo Bang, mau request dong lagunya White Lion, lagunya spesial buat Bang Bush di Gang Pelita. Oh iya, ini karya nih tadi nih. Terus apa, buat semua teman-teman Prodo yang lagi dengerin, buat Abang juga makasih banyak, selamat bertugas. Iya iya Kak, selamat mendengarkan lah ya Kak Ria di Supadio. Anyway, gimana nih di Supadio dan di Gang Pelita Bang Bus, kalau kalian lagi ngedengerin ya, kira-kira malam hari ini enaknya ngapain gitu kan, mumpungan masih di awal bulan kan, cuacanya juga bersahabat, apakah nongkrong-nongkrong, apakah nah apakah nih teman Pro 2. Ada lagi yang gabung nih, ada Bang Teni. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Bang Teni lagi di mana nih? Wede, Ayani 2 katanya. Oke, ya tapi jalanan aman-aman banget nih ya Bang Teni ya. Sepi Bang. Oh iya, sepi. Aneh banget ya tanggal 1 kok bisa sepi ya. Aduh, bahaya. Iya, Bang Teni, pokoknya tetap utamakan keselamatan di jalan lah ya. Jangan ugal-ugalan, Bang. Aduh, yang ugal-ugalan tuh yang boleh adalah beribadah secara ugal-ugalan. Enggak ya. Aduh, Bang Teni. Nah, buat Bang Teni hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oh, baru masuk ini Bundaran Gapura ya beliau. Ini terpantau banyak kendaraan roda 2 yang melintas di sekitaran Bundaran Gapura ya. Apakah lagi PDKT nih, Bos? Emang tangan awal bulan banget ya. Langsung aja tuh diajakin jajan. Wah, enggak apa-apa sih ya. Self reward ya kan. Karena mungkin dia memberi apresiasi, memberi semangat kepada sang support system. Asik. Stay waiting your playlist. Oke deh. Daripada kita banyak-banyak ini ya ngobrol ngalur ngidul nih teman Pro 2, kita puterin aja tuh lagu requestannya Kak Ria di mana, Supadio tadi. Dan ada lagu-lagu yang lain juga yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini.
Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja puterin teman Pro 2. Nanti Dipa bakalan balik lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, nggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Nggak apalah, kan gratis. Nggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

Alright, tadi udah kita puterin satu lagu dari Michael Learns to Rock dengan Sleeping Child, requestan dari Bang Tenny yang lagi dengerin kita di malam hari ini ya. Thank you yang udah request-request ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat gabung, waktu kita masih panjang banget nih, sampai jam 11 malam ya. Nah, masih di Deep Talk juga nih teman Pro 2. Tadi kan ngebahas tentang resolusi awal bulan gitu ya. Awal bulan tuh sering banget jadi momen yang paling berbahaya buat dompet. Contohnya kayak ada flash sale, ada diskon, promo, check out. Waduh, kadang uang habis tuh bukan karena kebutuhan tapi karena godaan teman Pro 2. Nah, bulan ini coba deh biasain mencatat pengeluaran. Sisihkan tabungan lebih dulu sebelum belanja. Atau kalau perlu misalnya kamu habis terima duit nih ya, langsung disisihin aja buat tabungan gitu. Langsung di pos-poskan gitu. Ini buat ini, yang ini buat kebutuhan ini gitu-gitu teman Pro 2. Karena nabung tuh bukan soal sisa uang ya, tapi soal niat nih teman Pro 2. Terus selain masalah keuangan, ada juga nih resolusi kesehatan. Tubuh kita tuh juga butuh perhatian teman Pro 2. Dan resolusi sehat itu enggak harus langsung ikut gym, langsung jadi olahragawan banget gitu ya. Bisa mulai dari kayak sarapan teratur, minum air putih yang cukup, tidur cukup, dan berdiri dari kursi setiap 1 jam sekali. Nah, ini yang sering banget aku terapin teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita udah kelamaan duduk ya kan, berjam, yang memang kegiatan kita tuh mengharuskan kita untuk duduk berjam-jam, coba 1 jam sekali coba untuk berdiri, jalan keliling ataupun ya jalan-jalan deh gitu kan, enggak usah jauh-jauh banget. Tapi ya sekadar merilekskan otot aja gitu teman Pro 2. Nah, nanti abis ini kita balik lagi ya dengan resolusi-resolusi yang biasanya muncul di awal bulan. Nah, buat kamu yang pengen gabung silakan ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini, dan pastikan untuk stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa

di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2. Masih di Deep Talk dengan resolusi di awal bulan. Nah, kalau tadi udah resolusi kesehatan, keuangan, sekarang aku pengen coba cek resolusi digital ya teman Pro 2. Coba cek screen time kalian. Kira-kira berapa jam sih sehari? Kadang kita bilang enggak punya waktu, padahal ternyata 3 jam habis buat nge-scroll doang. Dan resolusi bulan ini mungkin bukan berhenti main medsos, tapi menggunakannya dengan jadi lebih bijak ya. Jadi bisa pakai apa ya, kayak follow akun-akun yang menginspirasi ataupun kurangin doom scrolling. Nah, nikmati dunia nyata tuh lebih banyak, karena kita tuh hidup di apa ya, di zaman dimana media sosial tuh menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh teman produk. Makanya penting banget buat kita tuh menggunakan medsos dengan bijak. Selain itu ada juga resolusi hubungan ya. Siapa yang kemarin jarang ngobrol sama orang tua atau ngobrol sama sahabat, atau mungkin terlalu sibuk sampai lupa nanyain kabar orang kita sayang. Resolusi bulan ini mungkin sederhana ya, bisa ngirim pesan lebih dulu, ngucapin terima kasih, atau meminta maaf, karena hubungan yang baik juga perlu dirawat teman Pro 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Thank you for loving me dari Bon Jovi baru aja mengudara di ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2 dan masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada yang bergabung di malam hari ini dari nomor 0859 56 sekian alias Mr. Black. Wede, selamat malam abangku. Tiada hari tanpa Black di sini. Beh, respect. Oh, tumben ya cuaca ini cerah. Ada bulan pula. Sedikit kata-kata lo malam ini, Bang. Cintamu itu ibarat bunga plastik, walau tidak layu tapi penuh dengan palsu. Beh. Aduh Bang Black, awal bulan udah berpalsu-palsu aja nih. Tolong lagu kita lo, Bang Noah, Kisah Cintaku. Salam-salam buat semua pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada. Buat ente, jangan lupa ngopi biar tangan tuh. Makasih. Makasih kembali Bang Black. Aduh, aman kok, kopi ada kita ya. Bang Black lagi apa? Lagi di mana nih? Lagi bekerja kah? Lagi di rumah, lagi di jalan, lagi nongkrong atau gimana? Update-updatean dulu lah Bang Black ya. Nah, langsung aja nih kita masukin lagunya Noah, Kisah Cintaku, titipan dari Bang Black yang udah gabung di malam hari ini. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lain yang pengen gabung, masih ada waktu sampai jam 11 malam ya teman Pro 2. Cara gabungnya, kamu tinggal kirimkan aja requestan ataupun curhatan ataupun kata-kata kamu di WhatsAppnya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Deep Talk ya. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

That was Lady Antebellum dengan Need You Now, Tom Prodo. Baru aja kita puterin spesial buat kamu yang masih dengerin Dipa di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Kita tadi masih ngebahas tentang resolusi di awal bulan ya. Bulan baru tuh bisa jadi kesempatan buat belajar sesuatu yang baru. Nggak harus langsung ambil sertifikasi sih, Tom Prodo. Mungkin cukup kayak ngebaca 10 halaman sehari, nonton video edukasi, belajar skill baru sedikit demi sedikit. Karena ilmu tuh juga bertambah lewat kebiasaan kecil, teman Pro 2. Selain itu ada juga resolusi mental ya. Jadi kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan resolusi yang lain-lainnya, teman Pro 2. Nah, itu bisa apa ya? Resolusi ini bisa sederhana, berhenti nyalahin diri sendiri, belajar nerima kalau enggak semua hal itu bisa kamu kendalikan dan ngeberikan waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Karena istirahat bukan berarti kita itu menyerah, teman Pro 2. Dan masih ada lagi nih. Banyak orang yang nyerah karena satu hari gagal ya. Padahal satu hari buruk bukan berarti satu bulan akan buruk. Kalau hari ini lupa olahraga, besok bisa mulai lagi. Kalau hari ini boros, ya besok belajar lebih hemat lagi. Jadi resolusi itu bukan soal tidak pernah gagal ya. Tapi resolusi itu adalah keberanian untuk terus memulai kembali, teman Pro 2. Anyway, ada yang gabung lagi nih dari nomor 0813768 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Okay, boleh Kak. Langsung aja kita masukin ke playlist ya di malam hari ini. Thank you banget buat kakaknya yang udah request dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung. Masih ada waktu sampai jam 11 malam, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari Olivia Rodrigo, Driver License, titipan dari kakaknya yang udah gabung. Check this out.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci,

dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda nih teman Pro 2. Dan ini aku mau bacain satu pesan dari Kak Lara ya. Jadi Kak Lara ini ada bikin wishlist atau harapan di bulan Juli. Jadi mudah-mudahan di bulan Juli ini Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta rezeki yang halal dan melimpah untuk kita semua. Amin, amin, amin, amin. Amin paling serius ini mah. Dan bagi teman Pro 2 yang mungkin masih mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Dan bagi teman Pro 2 yang masih menanti jodoh, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangan terbaik pada waktu yang paling indah menurutnya. Amin, amin, amin. Semoga setiap langkah kita semua selalu dipenuhi keberkahan, dan setiap doa-doa kita diijabah olehnya, dan setiap harapan kita yang baik dimudahkan untuk terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Waduh, makasih banyak nih ya udah share wishlistnya Kak Lara di bulan Juli ini teman Pro 2. Dan berhubung ini juga udah jam 10 lewat 50 menit ya, kayaknya bentar lagi jam 11. Ya iya sih. Kalau kayak gitu, di Parevanda pamit deh dari ruang dengar kamu malam hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin, yang udah gabung, yang udah request, yang udah cerita, yang udah, pokoknya yang udah dengerin Dipa deh dari jam 8 malam tadi. Nah, kita ketemu lagi besok nih teman Pro 2, tapi di sore ceria. Kalau kayak gitu, di Parevanda pamit dari ruang dengar kamu, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Teman Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Enggak, gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih. Sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktu Info Pro 2 barengan sama Salma di hari ini tanggal 2 Juli 2026. Hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Kalbar perkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat. Polda Kalimantan Barat memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan menggelar syukuran sederhana sekaligus menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Momentum tersebut dimaknai sebagai ajang refleksi bagi institusi Polri dalam memperbaiki kualitas pengabdian di tengah dinamika yang terus berkembang. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Arismanto mengatakan perjalanan Polri selama 80 tahun telah diwarnai berbagai tantangan, mulai dari pandemi COVID-19 hingga perlambatan ekonomi. Menurutnya, berbagai pengalaman tersebut menjadi pembelajaran agar Polri semakin adaptif dan mampu hadir memberikan rasa aman serta empati kepada masyarakat. Selanjutnya, informasi selanjutnya teman Pro 2, Kuburaya Tuan Rumah Korma Kalbar, wadah cetak prestasi madrasah. Wakil Bupati Kuburaya, Sukrianto, membuka kompetisi olahraga madrasah ataupun korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelajar madrasah dari 14 kabupaten ataupun kota di Kalimantan Barat untuk menunjukkan kemampuan di bidang olahraga sekaligus mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya, lepas kontingen Korma 2026, Kemenag Pontianak kobarkan semangat soliditas. Wakili Kepala Kantor Kepala Seksi Bimas Islam Yulian Syah memimpin langsung apel pengarahan dan pelepasan kontingen Kota Pontianak menuju kompetisi olahraga madrasah atau Korma 2026 di halaman MAN 1 Pontianak pada Rabu kemarin. Momentum penuh semangat ini menandai kesiapan penuh seluruh atlet untuk berlaga dalam pembukaan kompetisi yang dipusatkan di kantor Bupati Kuburaya. Itu dia teman Pro 2, untuk info Pro 2 dan informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Teman Pro 2, Salma Sehar kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Pastikan kamu untuk stay tune terus.
1: Info Pro 2.

Ada satu lagu dari Tulus dengan Lekas Teman Pro 2 yang membuka siaran aku pada pagi hari ini. And welcome back di 101.48 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, Salma akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 nanti. Dan dari jam 6 sampai jam 9 kita ada Baper Bangun Pagi Energi Ready. Jadi semoga teman Pro 2 yang barusan dengerin Salma abis bangun tidur tuh energinya langsung ready. Terus nanti dari jam 9 sampai jam 10 kita seperti biasa ada Tos Serba, Topik Serba ada. Kita hari ini santai-santai aja teman Pro 2, karena udah menjelang akhir pekan juga. Besok udah Jumat, terus Sabtu Minggu, aduh nikmat banget. Jadi mungkin udah semangat-semangat, jadi udah mulai loyo nih. Tapi kebantu nih karena masih tanggal muda ya teman Pro 2. Semoga semangatnya masih membara. Teman Pro 2, di sini Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik tentunya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa teman Pro 2, kalau mau sambil request lagu juga boleh banget. Kamu boleh aja langsung tulis requestan kamu sekarang juga. Kasih informasi update cuaca di daerah kamu ataupun update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui juga boleh. Dan buat teman Pro 2, di sini selalu menemani kamu yang sedang beraktivitas di pagi hari, mungkin lagi siap-siap berangkat kerja, siap-siap berangkat kuliah, atau masih ngebut tugas kuliah yang belum kelar padahal deadline-nya hari ini. Waduh. Pokoknya kita santai-santai aja teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu pengen kasih lagu juga boleh banget. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Wow, ada Salsa yang pagi-pagi udah bergabung barengan sama Salma. Katanya, halo kak, ini Salsa, mau request diputerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Salam untuk pendengar Pro 2. Oke deh, pagi-pagi udah request lagu, gak apa-apa. Nanti aku bakal puterin juga lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali spesial untuk Salsa di pagi hari ini. Anyway, buat Salsa semangat mengawali hari ini ya. Tapi sebelum ke Adrian Khalif dengan 2001 kali, aku masih ada banyak lagu yang akan aku putarkan. Jadi kamu pastikan untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma sampai jam 10.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan kamu puterin satu lagu dari Keijo dengan Putri Iklan. Ini lagu yang sempat dipopulerkan oleh ST12 teman Pro 2 dan kembali lagi dirilis oleh Keijo dan jadi aransemen yang lebih fun, lebih fresh juga tentunya. Anyway, selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung barengan sama Salma atau baru bangun langsung dengerin radio. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kamu mungkin yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih berjuang buka mata sambil cari kopi teman Pro 2, semoga pagimu diawali dengan energi yang baik ya. Anyway, ini sekolah udah pada masuk belum sih? Kayaknya belum ya, masih musim-musim liburan ya. Aduh, selamat menikmati liburan ya buat kamu yang lagi libur semesteran. And selamat datang di pagi yang baru teman Pro 2. Dan yang spesial hari ini adalah kita juga baru aja memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Jadi ini lagunya Tulus udah gak relate lagi nih. Bukan satu hari di bulan Juni, tapi ini udah bulan Juli. Katanya awal bulan tuh identik banget sama saldo yang bikin kamu senyum-senyum. Tapi sebenarnya bukan cuman isi rekening aja nih yang boleh di-reset. Pikiran, semangat, dan harapan kita juga boleh kita mulai dari awal lagi. Mungkin kemarin waktu akhir bulan udah sempet loyo, udah sempet gak semangat, udah sempet pengen nyerah. Ayo teman Pro 2, kita awali bulan Juli dengan hari yang baik. Kita awali dengan resolusi baru dan juga semangat baru tentunya. Buat teman Pro 2 yang naik motor, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Terus buat kamu yang bawa mobil, hati-hati juga. Jangan lupa dicek semua kendaraannya sebelum kamu berangkat. Tapi kalau udah berangkat, yang penting kamu hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kamu lancar sampai tujuan. Anyway, pokoknya dimanapun kamu berada di pagi hari ini, thank you banget yang sudah memilih untuk mendengarkan radio dan ngebul semangat kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, pengen sambil request lagu juga boleh banget. Aku nanti buka special segmen di jam 7 sampai 7.30, yaitu pilih lagu kamu, waktunya kamu untuk pilih-pilih lagu yang akan menemani perjalanan kamu ataupun aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Oh iya, jangan lupa juga, tadi kan aku udah sempat mention ngopi ya. Jangan lupa kalau ngopi sarapan dulu, isi perutnya. Yang penting kamu punya energi untuk menghadapi hari ini teman Pro 2. Apalagi bentar lagi udah weekend dan di awal bulan harusnya makin happy. Teman Pro 2, nanti Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi kamu jangan kemana-mana. Ya, selamat menjalani awal bulan, selamat mengejar mimpi, dan semoga hari ini membawa lebih banyak alasan buat tersenyum teman Pro 2. Karena pagi yang baik juga seringkali dimulai dengan pikiran yang baik. Oh, udah ada yang bergabung barengan sama-sama. Kita sapa dulu tinggi teman Pro 2. Ada nomornya 5613. Tidak ada namanya seperti biasa katanya. Pagi Kak Salma, selamat awal bulan juga katanya. Mau request diputerin lagunya Lomba Sihir dong Kak, bebas apa aja. Waduh, apa ya kalau Lomba Sihir ya? Yang cocok diputerin di pagi-pagi. Aku pengen puterin Sofa atau Ribuan Memori. Oh, oke, Sofa aja Kak katanya. Oke deh kalau gitu, aku bakal puterin Sofa spesial untuk kamu yang nomornya 5613. Dan buat teman Pro 2, pengen sambil request lagu juga boleh banget. Atau kamu pengen kirim foto lagi sarapan apa, lagi di mana, lagi ngapain, boleh. Nanti bakal aku bacain juga seru-seruan bareng kita sampai jam 10 pagi. Jangan kemana-mana ya.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.